Get Up teman Pro 2, Better Up dari Baby Monster. And you're still listening to 92.5 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Barengan Gil Bulkas di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sampai dengan jam 10 masih bakalan nemenin kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, kita lanjut lagi update ya dari seputaran Provinsi Lampung atau sekarang nih gue lebih pengen spesifik ke Kota Bandar Lampung ya teman Pro 2. Karena ada kabar yang mungkin aja jadi kabar yang baik gitu ya untuk kemajuan Kota Bandar Lampung teman Pro 2. Jadi Pemkot Bandar Lampung teman Pro 2 melalui Dinas Perhubungan atau Dishub katanya nih udah mulai menyiapkan transformasi layanan transportasi dan parkir berbasis digital. Salah satu langkah yang lagi dikaji itu adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless di sektor transportasi dan juga perparkiran. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung itu adalah Pak Sokrat Pringgodanu mengatakan pengembangan ini menjadi bagian dari upaya mendukung konsep Smart City di Bandar Lampung, teman Pro 2. Nah, jadi Pak Sokrat mengungkapkan adanya sistem pembayaran digital dinilai dapat membuat layanan itu lebih praktis. Tapi saat ini Dishub Bandar Lampung masih mengkaji ya, atau melakukan pengkajian terkait teknis penerapan sistem tersebut sebelum nantinya resmi diberlakukan kepada masyarakat gitu. Nah, Pak Sokrat juga menyampaikan rencana digitalisasi pembayaran ini menjadi sinyal perubahan layanan transportasi di Bandar Lampung. Dan pembayaran ini membuat Bandar Lampung itu mulai diarahkan lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi. Menurut lu gimana teman Pro 2? Apakah lu orang yang menyambut baik gitu ya tentang parkir digital dan juga nanti cashless gitu ya sistemnya di segala sektor transportasi dan perparkiran? Atau lu mungkin justru masih nyaman gitu ya sama yang namanya uang fisik gitu ya, karena memang kadang kalau cashless tuh gak kerasa gitu ya spend money-nya itu. Karena gak ada fisik yang harus direlakan gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya lo membayar sesuatu dan lo memegang uang itu dan memberikannya kepada seseorang atau kasir atau ya pihak terkait gitu ya, itu kan kayak melepas sesuatu hal yang berharga, literally punya harganya gitu ya. Kayak ya ini keluar banget nih duit gitu kan. Jadi harus ada prosesi merelakannya gitu. Sedangkan kalau cashless tuh we see it as numbers, ya gak sih? Kayak ya udahlah, nanti juga mungkin nambah lagi angkanya gitu kan. Padahal gak segampang itu nambahinnya ya. Ya udahlah, apapun itu teman Pro 2, mungkin sekarang lo lagi ada di aktivitas untuk menambah pundi-pundi itu. Menambah angka-angka itu teman Pro 2 ya, di segala aktivitas lo pagi hari ini. Kita buat menyenangkan aja barengan Bernadia.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue. Teman terbaik.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Runway dari soundtracknya The Devil's Wears Prada 2 by Lady Gaga dan Doechii. Di pagi hari ini masih barengan di Berkas di Spada sama lagi teman produk gue, hampir ngomong santai siang coba, astaga kenapa sih efek kebanyakan siaran siang ya. Tapi di pagi hari ini teman Pro 2, jangan sampai lo justru menginginkan hari cepat berlalu ya, karena baru aja mulai guys ya. Jadi kayak coba kita nikmati dulu ya teman Pro 2 ya, kita nikmati dulu pagi hari ini, udara pagi, matahari pagi, meskipun mungkin udaranya udah kena polusi juga anyway gitu ya. At least ya. Masih ada angin, kalau gak ada coba gimana ya kan. Dan semoga aja di hari ini hari lu penuh kedamaian ya teman Pro 2 ya, karena kalau panjang kayaknya udah mulai jauh gitu ya, apalagi Sri Bawono kayak kejauhan, mending kedamaian aja gitu ya. Bukan dong, nggak, karena ini juga hal yang penting gitu ya teman Pro 2. Baru-baru ini juga ada berita terkait dengan salah satu hal yang meresahkan gitu ya di masyarakat Lampung gitu ya. Jadi ada terjadi tawuran antar dua kelompok geng motor, dan kali ini memakan korban jiwa teman Pro 2 di Kota Bandar Lampung. Jadi seorang pemuda bernama FS berumur 21 tahun meninggal dunia usai mengalami luka bacok di bagian kepala, dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Bumi Waras. Jadi dalam aksi tawuran ini, korban terkena sabetan senjata tajam pada bagian kepala dan korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dan Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Kombes Yuni, Ibu Kombes Yuni Iswandari Yuyun, membenarkan adanya peristiwa tersebut, dan menurut Yuni, korban mengalami luka akibat senjata tajam dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi teman Pro 2. Dan Kapolsek Bumi Waras, Bapak M. Hasbi Eko Purnomo mengatakan tawuran bermula ketika kedua kelompok pemuda tersebut sepakat bertemu di lokasi kejadian untuk melakukan aksi saring serang. Nah, setibanya di depan rumah sakit Bumi Waras nih teman Pro 2 ya, itu baru deh gitu ya, kedua kelompok tersebut terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan adanya konflik lama antara kedua kelompok geng motor tersebut. Dan saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan memburu para pelaku yang terlibat dalam tawuran maut tersebut. Dan jenazah korban sendiri telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Dan semoga aja ini jadi kasus yang concern kita bersama gitu ya, supaya nantinya bisa lebih aman lagi gitu ya Kota Bandar Lampung. Dan ya semoga aja gak ada kejadian yang sama terulang lagi di itu ke depannya ya. Yaudah, Lukas nanti bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di Spada. Just keep on tuning di Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Memang udahlah, cukupin aja ya teman Pro 2 untuk orang-orang yang tiba-tiba lari dari komitmen gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang lari teman Pro 2, ya apalagi untuk kamu suka yang suka olahraga, zumba, atau lagi cari hiburan seru buat weekend, nih harus dicatat nih ya teman Pro 2, akan hadir Smart Friend Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026 mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Jadi kamu bisa ajak teman, keluarga, atau bestie kamu buat ikutin serunya ya. Coba dengan Rp150.000 aja kamu udah bisa dapetin jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Jadi segera dapat daftarkan diri kamu sekarang juga. Cek info lengkapnya di media sosial @smartfriendworld atau @smartfriendrun atau hubungi langsung di 0882-7209-7950. Jangan sampai kehabisan tiket ya. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Masih di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas pada pagi hari ini. Masih nemenin teman Pro 2 semua ya. Kira-kira jam segini tuh udah ngapain aja sih guys? Kalau misalnya mungkin kamu di pagi hari ini masih apa ya, belum sempat gitu ya untuk berolahraga gitu ya. Ya mau gimana lagi, udah masuk kantor atau masuk kuliah atau masuk sekolah, gimana ya? Next time aja gitu ya. Atau mungkin untuk teman Pro 2 semua yang punya atau memiliki kemewahan untuk berleha-leha di hari Senin gitu ya, gak ada waktu yang telat gitu ya untuk olahraga. Teman Pro 2 sekecil apapun ya, jalan pun itu bukan hal yang tabu untuk dilakukan, meskipun cuma jalan kaki doang gitu ya. Karena kalau gak salah tuh 45 menit jalan kaki itu bisa punya dampak gitu ya ke memori kita, kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi memang lari ataupun aktivitas yang bisa dibilang tentang berjalan gitu ya, mau itu lari bentuknya ataupun maraton gitu ya, itu memang lagi happening banget di anak muda. Dan gue sih secara pribadi pengen banget ya untuk ikutan kayak gitu, tapi takut gak kuat ya. Dan gue suka banget pada akhirnya anak muda itu punya awareness gitu ya, selain juga mungkin pastinya untuk gaya gitu ya. Ada alasan untuk beli Adizero ya, mohon maaf nih. Tapi juga pastinya untuk kesehatan juga gitu ya, gak muluk-muluk atau gak ngomongin tentang biar nyampe gitu ya, enggak ya. Tapi kesehatan juga ini diomongin juga gitu ya. Belum lagi kalau ngomongin tentang kegiatan-kegiatan maraton gitu ya, baru-baru ini teman Pro 2 ya, baru-baru ini teman Pro 2 itu Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal bersama Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga Ketua TPPKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza itu memeriahkan Half Marathon Lampung 2026 ya, yang digelar HIPMI di Kompleks PKO RW Halim Bandar Lampung pada hari Minggu gitu ya. Dan antusiasme ratusan pelari dari Provinsi Lampung dari berbagai daerah memadati kawasan PKO RW Halim sejak pagi hari, dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HIPMI ke-54. Nah begitu ya, half leg off peserta dilakukan langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza, dan para peserta menempuh rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di kota Bandar Lampung kayak ke Sultan Agung gitu ya, terus juga ke Teuku Umar sampai ke Jalan Zainal Abidin Pagar Alam gitu ya, sebelum akhirnya kembali ke PKO RW Halim. Dan dalam sambutannya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal itu mengapresiasi pelaksanaan Half Marathon Lampung 2026 ini yang dinilai gak cuman mendorong gaya hidup sehat gitu ya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Pak Gubernur juga bilang kalau kegiatan olahraga seperti ini menunjukkan bahwa generasi muda termasuk para pengusaha muda semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mulai menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup gitu ya. Makanya untuk teman produk semua yang punya kesempatan untuk olahraga sekecil apapun, mari kita bergerak ya. Ready, steady, go gitu ya. Ya dan nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung di pada pagi ini sampai dengan jam 10.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Dude, di produknya dari malam teman terbaik kamu pagi hari ini sepada masih berlangsung ya. Untuk nemenin kamu sampai dengan jam 10 barengan Gilbert Lukas. Pagi hari ini teman Pro 2, lanjut aja lagi. Kita bakalan ngasih kamu informasi dari seputaran Provinsi Lampung gitu ya teman Pro 2. Tapi yang satu ini menjadi kabar duka gitu ya. Karena teman Pro 2, seorang warga lanjut usia bernama Jumaidi, berumur 75 tahun, ini akhirnya ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan tenggelam akibat perahu yang ditumpanginya terbalik di perairan Sungai Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan korban ditemukan tim SAR gabungan pada 10 Mei 2026, hari Minggu, dini hari setelah dilakukan pencarian intensif di sekitar lokasi kejadian. Dan peristiwa naas ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saat itu korban bersama dua rekannya menyeberangi sungai menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke sungai. Dua korban lainnya itu Bambang Suhendi dan juga Paidi berhasil menyelamatkan diri, sementara Jumaidi hilang terbawa arus. Dan informasi kejadian kemudian dilaporkan warga kepada personil Polairut Dente Teladas dan diteruskan ke pos SAR Tulang Bawang serta kantor pencarian dan pertolongan Lampung. Kepala kantor pencarian dan pertolongan Lampung melalui Komandan Pos SAR Tulang Bawang Zian Fajri mengatakan tim rescue langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan, dan tim SAR gabungan yang terdiri dari Pos SAR Tulang Bawang, Polairut Dente Teladas, TNI AL, dan KAP LP melakukan asesmen terserta pemantauan visual dari sekitar lokasi kejadian. Meski terkendala hujan deras, akses jalan rusak, dan jaringan komunikasi yang masih terbatas. Nah, untuk hal ini teman Pro 2, dalam operasi tersebut tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya perahu karet dan juga aqua eye, underwater search device, dan perlengkapan selam serta perangkat komunikasi lapangan. Setelah korban ditemukan, operasi SAR resmi dihentikan dan dinyatakan selesai, serta seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing. Basarnas Lampung menghimbau masyarakat supaya lebih waspada teman Pro 2 saat beraktivitas di perairan, terutama ketika kondisi cuaca tidak mendukung, serta memastikan penggunaan alat keselamatan guna meminimalisir resiko kecelakaan air.

makanya kalau buka sosmed atau sosial media itu jangan cuman bukain updatean dari mantan ya. Nanti begitu ngelihat dia update dengan yang baru sakit hati sendiri ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang internet dan sosial media teman Pro 2 ya, di tengah aktivitas kamu yang makin padat, mulai dari internetan, video call bareng keluarga, nonton drama favorit, sampai rencana traveling keliling Indonesia, pastinya kamu butuh dong koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, ada kabar gembira nih buat teman Pro 2 semua. Sekarang jaringan dari Smartfren makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Ya, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, semuanya sudah terjangkau. Jadi, mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Yuk, beralih ke Smartfren sekarang juga dan dapetin kartu perdana dan paket data dari Smartfren di outlet terdekat e-commerce favorit kamu, atau kunjungi media sosial at Smartfren World. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Bad Habits dari Ed Sheeran, teman Pro 2 ya. Memang kalau punya budaya yang kebiasaan yang buruk itu memang harus dibuang ya, jangan sampai jadi udah terlanjur jadi ciri khas pribadi lu, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin tentang kebiasaan nanti jadi budaya kan, budaya itu juga jadi identitas gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang identitas dan juga budaya, Indonesia memang juaranya, tapi bukan yang hal-hal yang buruk tadi yang gue bilang gitu ya. Karena kita tuh banyak banget gitu punya kebudayaan yang luar biasa, tradisi, kuliner juga, terus juga seni, dan juga destinasi wisata pastinya ya. Kita gak pernah kalah dari negara lain ya, bisa dibilang gitu. Tapi ngomongin modernisasi dan juga globalisasi, pasti itu juga jadi PR yang menarik gitu ya untuk Indonesia. Gimana sih caranya kita untuk bertahan, mempertahankan budaya kita, terus juga memperkenalkan pariwisata, tapi juga termasuk ketika kita memperkenalkan pariwisata ke media luar gitu ya, itu juga akan ada kemungkinan untuk budaya-budaya asing masuk ke dalam juga gitu ya. Belum lagi tentang internet. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin tentang topik itu ya, teman Pro 2 ya. Mungkin lu juga udah lihat di sosial media kita, ngomongin tentang pariwisata berbasis budaya untuk generasi muda barengan Bella Putri Adira. Boleh disapa atau diperkenalkan dulu dirinya?
1: Halo teman Pro R2 ya?
0: Pro 2.
1: Pro 2, iya. Oke. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Perkenalkan, nama saya Bella Putri Adira. Kebetulan saya adalah runner up 2 Putri Pariwisata Lampung 2026. Dan saya di sini akan menemani pagi kalian ya, Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, betul. Mengenai seputaran tentang pariwisata.
0: Benar, pagi-pagi nih ya udah temenin wanita cantik di pagi hari ini barengan Bella ya. Runner up 2 Putri Pariwisata Lampung 2026. Ya, baru banget kepilih tadi ya. Oh, kita off air ngobrol.
1: Betul,
0: di tanggal
1: betul sekali. Kemarin untuk grand final baru sekali di tanggal 3 Mei.
0: 3 Mei,
1: oh,
0: ya.
1: Ternyata ini bulan ini ya, Kak ya?
0: Iya, bulan.
1: Iya, belum ada satu bulan.
0: belum ada satu bulan.
1: Bulan.
0: Jadinya. Oke, tapi itu tadi kan jadi hal yang menarik gitu ya, ngomongin tentang budaya Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Kita kan punya kekuatan gitu ya di budaya gitu ya.
1: Betul.
0: Dan pastinya punya ciri khas, bahkan masing-masing daerahnya punya ciri khas gitu. Sedangkan di era modern ini banyak juga budaya-budaya luar yang masuk. Nah, menurut kamu gimana nih menyikapi itu sebagai ya anak muda, terus juga belum lagi putri kebudayaan run up 2 gitu.
1: Okay.
0: Gimana?
1: Dengan adanya modernisasi ini, menurut saya ya sebagai generasi muda ya, kita boleh sih menerima perkembangan era sekarang gitu kan. Tapi kita juga harus mengutamakan jati diri budaya kita sendiri gitu. Karena menurut saya budaya ini salah satu identitas dari suatu daerah gitu. Kalau misalnya identitas itu terenggut oleh perkembangan dunia, perkembangan maksudnya era saat ini gitu, maka daerah kita sudah tidak punya identitas yang untuk ditonjolkan, menurut saya seperti itu.
0: Oke, jadi memang harus mempertahankan.
1: Betul.
0: Meskipun banyak juga yang datang gitu kan, apalagi budaya-budaya mungkin bisa dibilang barat, selatan, utara, timur, dan jadi banyak gitu kan, karena memang semuanya akhirnya masuk gitu kan ya. Tapi kita hubungkan ini ke pariwisata, karena pariwisata juga jadi titik fokus ya, apalagi di Provinsi Lampung kita juga punya gitu ya sumber daya alam yang mumpuni gitu ya untuk pariwisata sendiri. Nah, gimana nih kalau ngomongin tentang pariwisata tapi basisnya budaya, jadi gak cuma ngandelin pantai mungkin atau hal-hal yang sifatnya alam, tapi budaya juga di era sekarang, itu gimana?
1: Pariwisata basisnya budaya, gak mengenai pantai, maksudnya bagaimana ini, Kak?
0: Jadi kayak kalau orang-orang kan pasti mikirnya kalau pariwisata, oh berarti ke pantai atau mungkin juga ke gunung, hal-hal yang sifatnya ngomongin tentang alam gitu kan. Sedangkan kalau ngomongin tentang budaya itu juga bisa jadi nilai plus gitu ya untuk pariwisata. Mungkin belajar ngebatik gitu ya kalau misalnya di Pulau Jawa atau kalau di Lampung sendiri, itu kita bisa buat tenun dan segala macam gitu kan.
1: Ya kalau menurut saya pribadi ya, selain membahas pariwisata bukan tentang soal destinasi saja ya, tapi juga sebagai generasi muda, langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah dengan cara misalnya ya menjadi volunteer di event daerah gitu. Event daerah kan otomatis memperkenalkan suatu suatu budaya yang di daerah misalnya kan. Misalnya kita menjadi salah satu volunteer di Krakatau Festival seperti itu. Ataupun membangun komunitas yang berfokus melestarikan budaya, atau bisa juga membantu memperkenalkan barang yang dijual para UMKM, ataupun langsung memperkenalkannya ke lingkungan sekitar tentang budaya, tentang apa ya, identitas daerah tersebut gitu. Karena kan lingkungan sekitar ini belum tentu tahu gitu ya apa aja yang ada di daerah kita gitu, ciri khasnya gitu. Jadi sebagai generasi muda juga, pariwisata bukan berfokus pada destinasi saja, tetapi juga pada ciri khas lainnya gitu, seperti itu sih kak.
0: Oke, kita juga kalau ngomongin Lampung itu kuat juga gitu, kayak ada tapis, terus juga
1: seruit
0: ya. Seruit itu juga tuh penasaran sih gitu ya. Tapi ngomongin generasi muda nih, perannya gitu kan, peran generasi muda dalam mempromosikan budaya daerah. Ini menurut kamu sendiri gimana?
1: Kalau menurut saya pribadi, peran generasi muda itu ya yang tadi saya bilang, langkah konkret itu bisa menjadi salah satu volunteer di acara Krakatau Festival, membangun komunitas yang berfokus pada melestarikan budaya, ataupun ikut membangun kayak membangun perjalanan kecil komunitas ke berbagai destinasi gitu, sekalian memperkenalkan gitu. Ditambah lagi kita ada juga pendekatan yang begitu relevan di era digitalisasi ini, yaitu media sosial, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita membuat konten yang memang menarik untuk menjual suatu destinasi ataupun pariwisata yang ada di daerah, seperti itu.
0: Jadi memang berarti terapin sesuai dengan jadi yang jadi kebiasaan anak muda gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Sosial media tuh ya banyak banget. Tapi tren-tren TikTok juga sebenarnya lebih banyaknya bukan hal yang mempromosikan budaya kadang-kadang ya. Tapi yaudah apa, jadi hal yang ya asik-asikan aja, seru-seruan aja.
1: Betul.
0: Which is sebenarnya fine-fine aja gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri ada gak sih strategi atau mungkin pernah kepikiran gitu ya, gimana sih cara mempromosikan budaya yang bisa langsung masuk gitu ya ke tren, ke anak muda, ke sosial media gitu. Pernah gak?
1: Tren budaya, ya sebenarnya yang aku soroti banget ya, yang aku soroti saat ini kan mungkin anak muda ini sukanya dengan lagu-lagu modern seperti kayak K-pop gitu. Cuma yang aku soroti saat ini adalah yang girl band asal Indonesia itu, Nona itu kan. Dia dia tetap membawakan lagu yang modern tapi juga tetap memasukkan, menyelipkan identitas budaya Indonesianya seperti itu. Jadi tidak benar-benar hilang gitu kan. Jadi anak muda tetap masih menikmatinya seperti itu.
0: Nona. Iya, Nona sih cantik-cantik sih.
1: Betul.
0: Iya. Berarti di situ. Tapi ya menarik juga karena kalau ngomongin tentang K-pop itu juga kan bisa jadi apa ya, medianya Korea Selatan gitu kan, untuk mempromosikan budaya.
1: Betul.
0: Indonesia juga udah mulai dari Nona. Bahkan mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Cuman ini kan jadi apa ya, hal yang menarik nih kalau ngomongin tentang apa cara kita anak muda untuk bisa apa ya, berkontribusi gitu kepada pariwisata Indonesia dan juga pastinya mempertahankan budaya gitu kan. Kamu sendiri itu akhirnya mengikuti kegiatan Putri Pariwisata gitu ya.
1: Betul.
0: Dan menjadi runner up 2 gitu kan. Itu boleh diceritain dulu gak sebelumnya tuh pengalamannya?
1: Pengalamannya kak ya. Okay. Sebelumnya sih aku sudah ingin cukup saja dengan gelar yang tahun kemarin, yaitu Miss Aesthetic Beauty Lampung. Kebetulan aku dapat runner up 1. Kebetulan aku dikonfirmasi bahwa itu 2 minggu sebelumnya kak. Itu benar-benar dadakan. 2 minggu sebelumnya aku baru dikonfirmasi, aku suruh daftar. Seperti itu. Jadi aku kayak ngebut gitu kak, belajar tentang pariwisata. Apalagi kan misalnya aku ini memang bukan asli Lampung gitu kak. Bagaimana caranya aku menguasai semua budaya soal Lampung dari pelosok ke pelosok-pelosok seperti itu kak. Jadi aku ngebut belajar untuk dari Q&A, dari speech aku mau nyusun materi apa yang aku mau paparkan ke orang banyak itu seperti apa tentang Lampung gitu kak, yang meyakinkan mereka bahwa sayalah yang terbaik. Asik. Gitu kan.
0: Iya. Karena memang itu jadi PR yang luar biasa ya waktu
1: Betul.
0: Akhirnya sampai akhirnya bisa jadi runner up 2 gitu. Betul. Kan ya. Tapi salut juga sih, maksudnya pada akhirnya kamu belajar bisa secepat itu, mm-hmm. dan alhamdulillahnya sih proof ya gitu, yes, ya proven betul. Gitu ya, bahwa sebenarnya kalau mau kita bisa gitu ya mempelajari
1: betul
0: pariwisata dan juga pastinya budaya-budaya di Lampung ini betul. Gitu. Oke, dan kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata nih, ini kan sebenarnya apa ya, punya kontribusi juga ya, yang cukup besar gitu kan untuk Indonesia, supaya terkenal di luar gitu. Gimana sih caranya mengenalkan budaya ke generasi muda ya, tapi gak ngebosenin?
1: Mengenalkan budaya ke generasi muda tanpa ngebosenin gitu kan?
0: Iya, takutnya budaya ini ribet gitu kan, kayak jadul kan, sering gitu tuh tanggapan-tanggapannya.
1: Ya menurut aku sih, menurut saya ya, sebenarnya di era sekarang anak muda itu sudah suntuk dengan hiruk pikuk aktivitas yang memang melelahkan gitu kan. Salah satunya kita bisa caranya adalah dengan mempromosikan destinasi yang dengan tagline bisa menenangkan pikiran gitu, dengan bikin refresh otak gitu. Misalnya kan salah satunya dengan cara kita memaparkan atau mempromosikan, ayo kita snorkeling ke ini gitu kan, ke Pahawang gitu kan, atau enggak ayo kita ke Teluk Kiluan lihat lumba-lumba gitu, biar kalian itu enggak berfokus pada kerjaan yang membosankan setiap hari ini gitu kan, kayak kuliah, kerja ini. Anak muda sih pasti mau kayak gitu Kak. Yang aku bilang tadi Kak, membuat tur kecil gitu kan, ke beberapa destinasi yang tagline-nya menenangkan pikiran, seperti itu sih Kak.
0: Healing
1: healing anak muda sekarang Kak, betul.
0: aku paham, berarti memang pada akhirnya sebenarnya walaupun nggak di apa ya, nggak dikasih paparan, tapi juga anak-anak muda ini pada akhirnya udah capek sama kegiatan sehari-harinya.
1: Betul sekali.
0: Jadi mau nggak mau ya tetap akhirnya balik lagi ke pariwisata, hal yang bisa menyenangkan, menenangkan, gitu kan. Budaya juga bisa jadi jawabannya gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke oke. Nah, peran duta pariwisata dalam membangun citra daerah, menurut kamu itu gimana?
1: Kalau menurut saya pribadi, peran duta pariwisata saat ini adalah yang pastinya berkontribusi untuk mengembangkan potensi dan mempromosikan pariwisata yang ada di daerah ya. Salah satunya kan. Terus yang kedua, menurut saya pribadi, menjadi seorang representatif yang mampu berkomunikasi, menginspirasi, dan menjadi bagian dari generasi muda yang membawa dampak nyata positif bagi suatu daerah, seperti itu. Cakep kan?
0: Ini cakep. Tapi agak berat juga tuh ya kan. Jadi representasi itu,
1: betul.
0: Lihat ulang itu udah berat tuh.
1: Betul.
0: Ya kan? Belum lagi harus ada apa ya, prestasinya. Wow, sulit sih. Tapi semoga nanti kamu bisa gitu ya, jadi salah satu representasinya.
1: Amin.
0: Untuk anak muda.
1: Betul.
0: Gitu, supaya bisa dicontoh. Nah, kalau ngomongin wisata di Lampung, mungkin yang apa ya, kamu kenal gitu ya, yang kayaknya punya potensi besar deh untuk bisa diperkenalkan. Belum lagi ternyata di dalamnya terselip budaya-budaya yang bisa diangkat juga nantinya.
1: Oke, betul.
0: Kira-kira apa aja?
1: Kalau menurut aku ya, kalau kemarin kan aku sempat buat, karena memang aku kan termasuk salah satu bagian dari staf media dan Humas KONI Provinsi Lampung, kebetulan nanti ada PON di 2032.
0: Iya, itu dia.
1: Dan itu aku membuat dokumentasi destinasi yang ada di Lampung. Itu yang aku masukin adalah salah satunya Pahawang. Betul. Pahawang, Teluk Kiluan, terusnya masih banyak sih Kak.
0: Iya. Bahkan yang belum ada apa ya, belum kita tahu itu firm namanya itu banyak juga.
1: Banyak Kak sebenarnya. Kemarin salah satu destinasi, aku lupa destinasinya apa, cuma nanti bakal jadi pusat surfing selancar air buat nanti PON 2032 itu tempatnya memadai, kalau enggak salah itu ada di Krui Kak. Betul, karena Krui memang ombaknya bagus banget Kak.
0: Benar-benar. Krui kan memang sebelumnya juga jadi sering jadi tuan rumah untuk WSL, World Surfer League gitu ya. Jadi itu wah, iya sih, menarik juga gitu ya. Belum lagi nanti kita jadi tuan rumah bersama dengan Banten untuk PON 2032. Itu mungkin jadi PR kita juga tuh untuk mulai memperkenalkan ya.
1: Yes, betul. Ya, sebenarnya itu sih Kak. Sebenarnya mempromosikan yang tidak membosankan tuh seperti itu Kak, dengan cara menjadikan Lampung ini sebagai tuan rumah yang gak secara langsung budaya kita tuh terpromosi ya nice, ya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan tanpa sengaja benar, gitu kan. Benar, mereka benar. Kan yang datang ke sini kan, Kak. Otomatis kita sebar yang surfing di pantai ini, yang ini di sini gitu kan. Jadi mereka tahu, oh, Lampung ternyata punya ini. Hal yang luar biasa seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, iya, iya. Kebayang sih karena sebelumnya di PON Papua, terus juga PON mana lagi, Jawa Barat, Aceh Sumut, itu kan kelihatan bahkan di opening ceremony.
1: Betul.
0: Itu kan itu sesimpel itu ya ternyata memperkenalkan budaya lewat kreativitas anak
1: betul.
0: Muda.
1: Gitu.
0: Yang paling masih terpatri itu Asian Games, meskipun itu seluruh Indonesia ya. Cuman kita bisa memperkenalkan itu ke seluruh Asia gitu kan.
1: Kita coba ya, bismillah ya. Kemarin aja izinnya lumayan sulit, Kak. Untuk Lampung jadi tuan rumah.
0: Tapi menarik sih kalau Lampung kalau misalnya jadi Asian Games gimana ya?
1: Aduh, seluruh bisa Indonesia, ya? Seluruh
0: Asia.
1: Asia ke sini semua seru liburan. Jadi enggak hanya soal Bali ya, Kak ya. Lampung juga punya.
0: Iya, iya. Karena ngomongin pantai kita juga ada gitu kan.
1: Gunung ada.
0: Iya, yang mungkin kita enggak punya dari Bali adalah Bali United ya. Kalau bola ya. Karena ya udah pasti punya Bali. Namanya Bali United. Kita punya Bhayangkara Presisi, tenang
1: betul.
0: Aja. Oke, untuk kamu sendiri nih mungkin ada enggak pesan untuk teman Pro 2 nih, anak-anak muda nih ya untuk bisa lebih bangga lagi dengan budaya Indonesia.
1: Kalau pesan saya pribadi, ya kita boleh mengikuti perkembangan budaya hingga saat ini gitu kan, yang dimana semua serba modern, yang dimana semua serba kebarat-baratan gitu kan. Tapi ya satu, menurut saya kita harus tetap menjaga ciri khas budaya daerah kita. Karena memang budaya ini salah satu identitas dari daerah yang terdapat di Indonesia ini kan. Kalau misalkan budaya itu hilang, kita tidak ada lagi yang dibanggakan di daerah kita sendiri, benar, gitu benar, kan benar. Yang ada kalau misalkan kita berfokus pada budaya luar, budaya luarlah yang cepat berkembang hingga saat ini gitu benar, kan benar. Kita yang semakin tertinggal jauh gitu kan. Pesan saya ya, kita boleh mengikuti era modern ini, tapi kita jangan lupa untuk tetap berpegang teguh pada jati diri budaya kita saat ini, seperti itu.
0: Benar, itu ya. Jadi gak apa-apa, karena susah juga untuk melawan modernisasi, mau gak
1: betul
0: mau kan
1: sekali.
0: Karena kita nanti juga harus punya apa ya, punya relevansi juga nanti terhadap zaman gitu kan, yang gak mesti kita harus mempertahankan gaya hidup yang sekarang gitu kan.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti harus berdamai gitu ya.
1: Betul,
0: apalagi dengan
1: betul.
0: AI. Itu juga PR banget ya. Tadi kan sempat mention nih, kamu kan sempat mention bahwa kamu harus menjadi representasi gitu kan. Mungkin memang masih awal-awal gitu, tapi
1: betul.
0: Aku pengen tahu dong, ini mungkin yang udah kamu pikirin, overthink kamu, atau mungkin udah terjadi juga, apa sih tantangannya jadi representasi anak muda?
1: Tantangannya itu yang pertama, kita harus menjadi role model. Otomatis kan kita dimanapun kita, oh dia ini putri pariwisata gitu kan. Kita harus tetap jaga apa ya, image kita di publik gitu kan.
0: Yeah, yeah.
1: Sebagaimana mungkin kita tidak boleh mencontohkan hal yang negatif seperti itu. Apalagi di media sosial ya kan, yang bisa menjadi bahan pro dan kontra seperti itu. Ya gitu sih yang tantangan aku sih. Aku harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih membawa hal-hal positif lagi, karena memang aku ini semua duta gitu kan, pasti tersorot dengan para publik di luaran sana seperti itu. Kalau misalkan kita coreng sedikit, pasti ada kontra yang berusaha ini bikin kita jatuh seperti itu. Oh, dia tidak patut untuk dijadikan contoh gitu seperti itu. Itu sih tantangannya, Kak.
0: Padahal mungkin sengaja atau tidak sengaja bahkan.
1: Betul.
0: Itu langsung ini ya, karena udah punya label sih ya, jadi susah
1: betul,
0: juga.
1: Betul, hati-hati
0: bahkan
1: sekali.
0: Bahkan sampai tutur kata.
1: Betul.
0: Sosial media, padahal sosial media kan harusnya asik-asik aja ya. Tempat kita untuk ini ya, berekspresi
1: betul.
0: Ya. Cuman harus, ya mungkin itu juga pada akhirnya nanti bisa jadi contoh baru gitu ya, bahwa sebenarnya bisa kok seru-seruan di sosial media tapi punya batasan tersendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan, sesuai dengan budaya. Balik lagi ke budaya ya. Nah, sosial media, modernitas, terus juga budaya, gimana menurut kamu jaga keseimbangannya?
1: Jaga keseimbangannya.
0: Dan belum lagi berarti kita harus melestarikan budaya juga gitu. Menurut kamu gimana tuh?
1: Jaga keseimbangan di media sosial.
0: Jaga keseimbangan antara modernitas yang masuk dari sosial media pastinya, dan juga budaya yang udah ada di kita nih, itu jaganya gimana ya supaya nggak ada yang kalah nih,
1: nggak ada
0: yang override gitu kan satu sama lain.
1: Oh gitu ya, ya kuncinya sih keseimbangan sih kak, karena media sosial kan sebenarnya alat gitu ya kayak, tergantung kita bagaimana lagi balik lagi ke kita bagaimana kita menggunakannya seperti itu sih kak. Kalau caranya kuncinya keseimbangan ya kalau misalkan kita sudah di labeli sebagai duta pariwisata ya kita harus merealisasikan apa yang kita paparkan seperti itu kak. Misalnya kita sudah berjanji untuk berkontribusi ataupun mengembangkan potensi yang ada di suatu daerah, ya kita di media sosial itu berfokus pada pariwisata tersebut, kayak misalkan membangun konten-konten yang berfokus pada promosi budaya seperti itu kak. Ya sebenarnya kalau misalkan ini sih bisa juga kan mempromosikan, tapi tidak seperti mempromosikan kayak misalkan kita foto di suatu spot gitu kan kak. Misalkan ada yang ditanya di komen, itu di mana kak? Di sini bisa, gitu.
0: Soft selling.
1: Betul. Terusnya kalau misalkan yang untuk real life-nya, keseimbangannya sih kak, kalau untuk real life ya itu tadi sih kak, aku kan bergabung di suatu organisasi yang memang terbentuk dari suatu daerah gitu ya kayak. Jadi ya mau gak mau aku memang harus memfokuskan daerah yang aku bawa saat ini gitu kak. Kayak misalkan ya tadi kalau misalkan PON aku usahain tempat lombanya di sini gitu biar mereka tahu gitu. Jadi seimbang gitu antara media sosial dan hasil realisasinya gitu.
0: Oke. Wow, itu tadi ya Lawan Pro 2 ya. Tapi terakhir nih pertanyaan nih. Menurut kamu apa arti kita Indonesia sebagai generasi muda?
1: Arti Indonesia.
0: Arti kata kita Indonesia.
1: Kita Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau untuk di kamus besar bahasa Indonesianya kita Indonesia berarti kita yang suatu figur yang menempati suatu wilayah Indonesia gitu kan. Tapi kalau menurut saya kita Indonesia ini adalah kita yang kita Indonesia, kita yang membawakan ciri khas suatu budaya yang terdapat dalam suatu negara, yang bisa kita branding kan, kita Indonesia, kita bisa branding ke negara lain gitu seperti itu kan. Kita Indonesia, kita yakin bahwa kita punya identitas yang ada di Indonesia kan, kita Indonesia kalau menurut saya gitu sih.
0: Jadi representasi terhadap identitas Indonesia itu sendiri.
1: Betul.
0: Jadi makna Indonesia itu sendiri ya.
1: Betul.
0: Mantap. Oke. Itu dia tadi ya obrolan Lukas nih di pagi hari ini barengan Bella, teman Prodo Bella Putri Adira ya, runner up 2 Putri Pariwisata Lampung 2026. Semoga nanti berarti berjalannya ini setahun ya? Apa berapa lama?
1: Untuk lengsernya kita setahun, nanti setahun? Kan ada pemilihan lagi seperti itu.
0: Oke, nanti semoga di apa ya, di saat jabatan ini masih dipegang sama kamu, kamu bisa punya apa ya, semangat gitu ya untuk bisa lebih membuat nantinya budaya-budaya Provinsi Lampung lebih dikenal lagi gitu kan.
1: Amin.
0: Sukses terus ke depannya.
1: Amin.
0: Untuk Bella ya.
1: Oke,
0: itu dia tadi teman Pro 2 dan keep on tuning karena abis ini Lukas masih bakal nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masa-masa dari Ardito dan juga Erwin Gutawa jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua di pada pagi hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung dari jam 6 tadi ya. Waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terakhir dari Lukas, Lazif Asher, and express your willingness only at Pro 2 era di Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 era di Bandung Lampung, teman bola kamu, hidup Mbappe. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 5 FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu, pergi lari banyak rampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini

0: Batlur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

92.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu dan Indra Viko di sini, teman Pro 2 ya. Pagi siang hari ini lah. Pagi hari ini belum move on gue dari siaran sepada tadi ya. Selamat siang gue ucapin buat kalian semua yang sekarang sedang mendengarkan Santai Siang ya, program Santai Siang, program di mana lo bisa dengerin lagu-lagu yang enjoy, lagu yang enak lah. Terus juga informasi-informasi nanti juga bakal gue kasih buat lo semua sampai jam 3 nanti tentunya ya. Pokoknya buat lo semua sekarang sedang mendengarkan dengan seksama. Saya Ila, hari Senin. Ini hari yang mungkin cukup berat untuk kalian hari ini karena hari dimana hari Senin itu biasanya deadline dikumpulkan, terus semua kerjaan harus selesai hari ini gitu ya. Aduh, berat banget. Terus juga di jam-jam sekarang ini jam-jam yang ngantuk, serangan matahari silau kayak gini tuh memang benar-benar bikin ngantuk ya. Apalagi kalau kerjaan lo yang mungkin langsung terkena sinar matahari. Aduh, set ngantuk banget jam-jam segini ya. Cuci muka, jangan sampai ngantuk mengganggu aktivitas lo. Cuci muka, terus kerjakan hal-hal yang buat lo hilang rasa kantuknya, teman Pro 2 ya. Jadi rehat sebentar, break sebentar, biar lo segar lagi, nanti baru lo lanjut kerja lagi gitu ya. Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana, teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibolak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM di Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: be too.
1: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
4: Menikahlah di usia ideal.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Rehan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. For World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way, wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pada hari Bandar Lampung.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: ceria.
1: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana sore hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau gak baik, kita buat baik-baik saja hari ini ya. Walaupun kerjaan numpuk, walaupun banyak yang harus diurus, Anggala Besa hadir buat kamu teman Pro 2, nemenin kamu di sore hari ini, cuma di Sore Ceria.

0: media. Namun harus tetap bijak. Kenapa? Karena sosial media yang baik adalah sosial media yang dapat dipertanggungjawabkan, harus integritas, dan juga harus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Jadi semangat dan bijak bersosial media.
1: Oke, kalau dari Mayang sendiri?
2: Betul banget Kak Dinal, jadi kita harus menggunakan diri kita dengan mengenal diri terhadap diri kita sendiri, kemudian juga bijak dalam menggunakan media sosial. Di samping itu, kita juga perlu untuk berencana dan juga berkualitas. Untuk itu, kita dapat mengimplementasikan diri kita dengan sebaik mungkin dan terhindar dari perilaku ataupun kegiatan yang tidak kita inginkan.
1: Oke, terima kasih Dinal dan juga Mayang udah ngobrol bareng sama Angga sore hari ini. Ada yang mau tambahkan lagi atau cukup?
0: Boleh deh, satu lagi terakhir. Mungkin sekarang dari buku ya Kak Angga ya, karena aku juga sering baca buku nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencoba untuk upgrade personal brandingnya. Aku mengutip dari buku biografi Baharudin Yusuf Habibie, presiden ketiga kita gitu ya. Disebutkan bahwasannya hiduplah seperti mata air yang memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan. Jadi kita sebagai seorang remaja yang mau coba bertumbuh, baik itu secara dunia nyata maupun dunianya, kita harus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita gitu.
1: Oke, dari Bayang cukup? Oke, terima kasih Dinal Azmi, juara 2 Duta Genre Universitas Lampung 2026, dan juga Mayang Atika Skar Kirani, juara 2 Duta Genre Universitas Lampung 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kalau kalian pengen tahu program mereka ataupun project-project mereka, bisa cek sosial media mereka ya. Di mana? Boleh Dinal?
0: Boleh banget, kalau aku di @dinalazmi.
2: Kalau aku di @mayangatika, hanya double.
1: Oke, atau bisa ke @pro2bjl, di situ ada teman Pro2 informasinya. Sukses terus untuk duta genrenya dan juga gelar barunya. Nanti main-main lagi ke Pro2 ya.
2: Wah, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya.
1: Oke deh. Yaudah teman Pro2, nanti Angga bakal balik lagi tapi Angga sendiri teman Pro2 tentunya. Cuma di 92,5 Pro2 Air Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

2,5 Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Hacu dari Salma Salsabila, teman Pro 2, lagu terbaru yang ada di Pro 2 dari Bener Lampung. Semangat buat kamu para pekerja yang ada di luar sana. Emang kadangkala kita kerja gak kelihatan ya, tapi itulah namanya hidup ya teman Pro 2 ya. Semangat juga buat kalian yang mungkin sama kayak Salma, rasa hatinya hacu banget. Tapi ini waktunya untuk Anggala bisa pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, terakhir dari Angga, Last Division Express Minus Only with Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Anggala bisa pamit teman Pro 2 ya. Sampai ketemu besok lagi dengan Angga lagi di sore hari ya. Angga tunggu kamu teman Pro 2 ya. Dan dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bener Lampung. Teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Anggala Besa pamit and bye-bye semuanya. It's time to sore ceria.

0: tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sore hari ini lo bakal ditemenin spesial sama gue DJ Yola.
1: Dan juga gue DJ Marvel, dan kita berdua pasti akan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Oke, hai teman Pro 2, hari Senin balik lagi ya, akhirnya setelah seminggu gitu kan.
1: Setelah long weekend ya, dan kali ini kita bakal bahas seputar School Love and Horoscope. Dari school ada apa nih, Val?
0: Nah, dari school ada pelanggaran HP di sekolah memang ada manfaatnya, tapi tidak instan.
1: Sekarang kita geser ke love, ada soft launching, cara halus ngenalin pasangan ke publik tanpa heboh.
0: Oke, dan juga yang terakhir, ini ada dari horoskop 5 zodiak yang selalu hoki. Dan semua itu akan kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Oke. Hai.
1: Selamat sore, dan ini udah Senin lagi ya, Vela?
0: Yes, betul banget. Balik lagi Senin.
1: Setelah long weekend kemarin, balik lagi Senin lagi ya.
0: Iya kan, Yol. Nah, menurut lu gimana, Yol? Menurut lu apa?
1: menurut gue minggu ini tuh gak bakal yang kayak rusuh segimana-gimana sih. Karena Kamis sama Jumat itu libur lagi. Jadi long weekend lagi.
0: Oh iya, betul.
1: Iya kan?
0: Jadi lu minggu ini libur 4 hari ya. Ya iya. Kan? Kamis cuma Sabtu Minggu.
1: Minggu ini cuma masuk 3 kali.
0: Oke. Nah, lu nanti selama libur bakal ngapain aja nih, Yol?
1: Oh, kalau gue sih di hari Kamis gue mau ke ulang tahun teman gue, Sweet 17 ya.
0: Okay.
1: Terus gue mau apa ya? Paling masak-masak mungkin ya.
0: Buat ini apa namanya? Buat salt bread.
1: Iya.
0: Aduh, pengen banget.
1: Jadi pengen banget salt bread gue
0: iya,
1: nih.
0: Iya beneran yo, asli. Kadang lihat lu bikin salt bread tuh kayak wow, bagus banget enggak sih warna brown earth segala macam.
1: Terus dalamnya kayak terus ada
0: Betul.
1: Butter ya. Jadi
0: ya kan.
1: Ya, dan beruntung untuk anak-anak Semanda yang kemarin beli ya di gua. Kasian.
0: Kok kasian sih?
1: Makanya harusnya ke Semanda kemarin ada market day.
0: Aduh, gua ini sibuk banget tau yol, asli. Selama gua seminggu tuh sebenarnya gua tuh kayak sering banget keluar. Jadi ya enggak sempet aja gitu enggak sih.
1: Oh, emang lu keluar tuh kemana aja sih?
0: Ya, enggak apa-apa sibuk aja. Nontonnya ya, betul. Ada nontonnya banyak banget sih kegiatan. Gua kan orang sibuk, yol.
1: Geli banget teman Pro 2. Ya, siap sih paling sibuk. Tapi kalau teman Pro 2 ini gimana nih mengisi banyak waktu luang ya kayaknya
0: betul,
1: karena
0: betul.
1: Banyak long weekend. Dan mungkin bisa cerita ke kita di WhatsApp kita di 081 799 25 925,
0: atau ke Instagram kita @sorcerpro2. Kita tunggu ya teman-teman. Hey, squirrel, use a sexy motherfucker.

0: Waktunya pantun Sobat Pro 2. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai rumah rebahan dikit. Enggak ada lagi drama kota habis, internetan terus pakai smart friend unlimited. Ini beneran kebaca ya? Waduh, jangan-jangan salah skrip nih. Ah, tapi ya udah deh, sekalian aja.
1: Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng Smartphone Unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin seneng, cuma 26 ribuan aja kamu sudah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk langsung pakai Smartphone Unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau cek langsung media sosial at Smartphone World untuk info selengkapnya. Smartphone, sinyal kuat, internet super cepat.

Yang kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: awesome. That was coming from Suza, Be My Friend.
1: Oke. Ya, Be My Friend. Butuh cara gimana friend. Cara menghaluskan orang supaya jadi teman kita.
0: Hah? Menghaluskan orang.
1: Bukan menghaluskan orang dong. Maksudnya gimana caranya supaya dia tuh bisa dekat sama gua gitu kan, yeah. Biar bisa jadi teman gua. Ya, mungkin iming-imingnya ada udang di balik batu.
0: Ada batu di balik udang. Enggak ya.
1: Apa nih?
0: Tapi ngomongin soal be my friend.
1: Oke.
0: Okay. Itu biasanya itu tuh yang friendzone gitu gak sih?
1: Kayak siapa?
0: Kayak lu gak sih?
1: Gak ada gua. Ya, tapi gua punya pengalaman sih. Punya pengalaman kena friendzone gitu kan. Tapi gua sempat untuk ini, untuk apa namanya? Aduh malu gua
0: apa,
1: mau bilangnya.
0: Apa?
1: Ya gua sempat untuk ngomong lah ya gitu.
0: Confess.
1: Aduh. Aduh
0: kayak anak remaja memang ya.
1: Iya kan. Aduh kayak satu lampung tahu nih gua.
0: Iya. Satu gini. Lampung.
1: Aduh malu banget. Tapi ya udah ya, mumpung di sini kan kita mau bahas apa, Yol?
0: Kita mau bahas cara halus untuk kenalin pasangan. Pasangan ya teman bro dua,
1: pasangan,
0: bukan
1: guys.
0: Friendzone.
1: Bukan pasangan. Gebetan, bukan bestie, bukan sahabat gitu.
0: Pasangan teman bro dua. Okay. Jadi dia cara untuk kenalin pasangan ke publik tanpa heboh itu dengan ada namanya soft launch.
1: Yes, nah kalau teman berdua ya belum tahu gitu artinya soft launch atau soft launching ini ya. Ini tuh kayak salah satu istilah gaul ya, Yol. Mm-mm. Yang memang sering banget nih digunain untuk menggambarkan suatu momen gitu. Saat seseorang tuh mulai kenalin pasangannya ke publik secara pelan-pelan.
0: Iya, yeah. Nah biasanya itu kayak dilakukan dengan unggahan ngepost foto yang sama-sama mungkin kayak misalkan gue ngepost foto yeah. makanan, terus kayak ada tangan
1: ada
0: cowok
1: tangan,
0: gitu.
1: Yeah. Okay. Oh, ataupun kayak ngepost belakang
0: punggung,
1: iya yeah. Punggungnya kan, terus kayak mukanya nggak kelihatan gitu kan.
0: Itu namanya soft launch teman-teman berdua.
1: Betul.
0: Jadi kayak secara halus lah ya, yeah, mau ngasih kan. Tahu kalau misalkan gue udah ada pacar nih, gitu.
1: Iya, yeah, biar nggak geger ya teman-teman berdua. Tiba-tiba kan, ya mungkin kalau bisa ngelihat orang yang kayaknya, wah ini kayaknya orang ini susah banget nih buat pacaran. Kalau yeah. Tiba-tiba ngepost kayak gitu kan, meledak
0: agak,
1: gitu kan.
0: Aduh. Ay, gila dia pacaran sama yang ini gitu.
1: Bingung kan, jadi malah bingung. Nah jadi ya kayak gini lah caranya. Nah tapi Yol ternyata ada alasan gitu kenapa banyak orang tuh ngelakuin soft launching ini.
0: Kenapa
1: gitu
0: tuh?
1: Nah karena fenomena ini tuh kayak sering banget ya dilakuin karena banyak alasannya kayak tadi udah gue bilang. Nah tapi sebagian orang itu ngelakuin ini untuk jaga privasinya. Ya jadi memang gak mau secara terang-terangan langsung gitu.
0: Mm-mm.
1: Karena takutnya kan banyak banget gak sih
0: yang sirik-sirik gitu ya, kan.
1: Iya betul, banyak takutnya disantet juga lagi. Aduh ya, malah kacau kalau kayak gitu.
0: Mana biasanya pacarnya itu hubungannya masih rentan banget ya.
1: Betul.
0: Jadi nah, ada juga yang mungkin memilih langkah ini tuh untuk menghindarin komentar publik yang berlebihan gitu ya. Atau
1: ya,
0: rasa
1: betul,
0: malu.
1: Betul.
0: Atau rasa malu kalau misalnya hubungannya tuh gak lama.
1: Aduh, tapi jangan sampai ya teman-teman berdua hubungannya harus tetap langgeng gitu gak sih sama pasangan-pasangannya gitu. Nah tapi yo, kira-kira kapan ya waktu yang pas untuk apa yang bilang kayak memunculkan itu kayak untuk hard, kan tadi udah soft launch nih. Nah sekarang kayak kapan waktu yang pas untuk hard launch-nya?
0: Hard launch sebenarnya tergantung ininya ya. Kalau misalkan untuk soft launch-nya sih, okay, gue menyarankan itu kayak mungkin 2 minggu atau 1 bulan setelah pacaran ya kan. Tapi kalau untuk hard launch-nya itu mungkin kapan ya?
1: Kapan-kapan.
0: Jangan dong. Mungkin setelah, mungkin pas anniversary.
1: Oke, okay, anniversary.
0: Itu biasanya betul. Langsung ngepost muka lagi dinner ya, asik.
1: Betul. Ini apa bisa sambil pelukan-pelukan?
0: Ini, no. Ya? No.
1: Gak boleh.
0: No.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: And that was coming from Taylor Swift.
1: Love Story.
0: Love Story.
1: Iya, Romeo, take me. Udah, cukup.
0: Romeo. Romeo Juliet kalau misalkan ngedate makan dimsum mentai.
1: Mentang-mentang habis beli dimsum mentai. Udah lagi lah. Nah, ya udah, hari ini kita mau apa tiba-tiba? Tiba-tiba.
0: Kita mau bacain
1: tiba-tiba cinta datang. Oke.
0: Stop ya.
1: Oke.
0: Jadi teman Pro 2, hari ini kita bakal bacain request dan titip salam dari teman Pro 2.
1: Oke, mau mulai dari siapa dulu nih, Yo?
0: Dari lo dulu deh.
1: Dari gua. Oke, dari gua ada dari @bblpsda. Ini dari Instagram ya, teman Pro 2. Jadi katanya dia ini mau request gitu. Lagunya Wave to Earth yang judulnya itu adalah Seasons. Wow. Emang jarang-jarang sih sebenarnya teman Pro 2 untuk yang request lagu Wave to Earth ini gitu. Yeah. Nah, next Yul.
0: Next ada dari Instagram di @ociteratai. Jadi dia mau request lagu apa aja yang penting seneng, dan dia mau ngucapin selamat ulang tahun buat dia, diri dia sendiri, buat Oci. Oke, selamat ulang tahun Oci.
1: Happy birthday. Oke, mau lagi dari lu apa dari gua nih?
0: Next kalau dulu.
1: Oke, dari gua itu ada dari WhatsApp ya, teman berdua. Dari 0853 sekian. Oke, jadi katanya dia ini mau request lagunya Daniel Caesar gitu, yang judulnya Who Knows. Wow. Ya mungkin karena dia tuh katanya ya, dia sempat cerita gitu kan, di mana di salah satu WhatsApp-nya, di dia WhatsApp yang dikirim ke kita gitu, dia tuh bilang katanya dia tuh lagi bingung gitu ya sama status hubungan dia ke depan gimana gitu. Jadi dia tuh kayak merasa masih digantungin aja.
0: Oke, dan yang terakhir nih dari WhatsApp di 0879 1300 1300 sekian. Dia mau request lagunya Lover Girl by Madison Beer. Udah itu aja, gak ada pesannya. Dan sekarang kita bakal muterin lagu requestan teman Pro 2 juga nih, yang tadi si lagu Who Knows ya. Jadi enjoy.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Enggak ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: time for Flash Info.
1: Horror komedi Ghost in Cell. Garapan Joko Anwar yang berhasil menembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian ini diumumkan langsung oleh Joko Anwar melalui media sosial sebagai bentuk apresiasi kepada para penonton dan yang terus mendukung film tersebut. Itu dia Flash Info dari Jayola. Untuk informasi menarik lainnya bisa diakses di Pro2 RR Bandung, teman terbaik kamu.
0: Flash Info Pro2 FM.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Yola dan juga DJ Marvel menemani kalian semua. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah titip salam dan juga request ke kita.
1: Dan terakhir dari kita, Lazy Five, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now Yola,
0: Marvel,
1: signing out. Bye-bye.
2: It's time to sore ceria.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yang
1: di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu. Sudah paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu. Lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya dulu.
0: Yeah,
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Bergengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu micnya merah loh.

0: sekarang solois.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Full nih dapat ini.
0: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik, musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
0: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
0: Padang.
1: Asli Padang ya.
0: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
0: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Jadinya lu yang tetap di musik
0: gitu. Ya karena masih kalau dibilang belok-belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya, masih ada gitu seni-seninya.
0: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
0: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
0: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
2: Oke.
0: Enggak lah, lebih tuan.
1: Gue, gitu kan.
2: Gak mau dibilang. Ini gue sih pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
2: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
2: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
2: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
2: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lo akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
2: Yes.
1: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
2: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lo sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
0: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
0: Masih di album yang sana.
2: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi. Iya lagi.
0: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
2: Iya,
1: padahal bukan itu. Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
0: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin. Menurut gue bukti keseriusan
2: maksud
1: gue.
2: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
2: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
0: Udah jarang banget.
1: Kan? Hampir nggak ada siapa sih.
2: Iya benar.
0: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang ngerilis album.
1: Nah.
0: Bocoran, gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
0: Itu gue mulainya itu dari after merit dulu.
2: Oke.
0: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
0: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
0: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
2: Alright.
0: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
2: Oke, apa tuh?
1: Merah beneran.
2: Oke.
1: Kalau gue buat

0: ini loh.
1: Oh, tampilnya stiker.
0: Yes,
1: oh,
0: spotlight.
1: Oh, oke. Okay,
0: okay. Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasir biasa.
1: DIY ya.
0: Iya. Terus video lo enggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
3: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
3: itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
0: sayangnya udah sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
3: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah
1: enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
1: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
1: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser Tujuh Ruang
3: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
1: Oke. Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
3: Gue. Gue shift satu.
1: Shift satu. Ada shift-shiftannya ya? Ada shift-shiftannya.
3: Malamnya gue balik kan.
1: Oke.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
3: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
1: brandingnya.
3: Gak semua orang juga bisa berhasil.
1: Yes.
3: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
1: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
3: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
1: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
3: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
3: Oh, dari mic tersebut ya. Oke.
1: Wow, gokil.
3: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda, judulnya Monolog dengan Bayangan.
1: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: Perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya, memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh,
2: mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
1: Muhasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muhasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh
1: tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gitu. Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Rony.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener,
1: bener. Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Wow. Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kira-kira. Masuk. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk Buri gue. Iya, makanya.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Oke. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back
0: berdua. Iya, benar-benar.
1: Lamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Coba deh secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band, bro. Jiwanya ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Alright. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue
0: Panji. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninu kumbaya.
0: Bener, iya sih. Iya, bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, di kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan loh. Itu alam-alam.
0: Masa bukan jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Ayy, bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau. Lagu galau, lagu upbeat.
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: itu. Iya, kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: Peka. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Enggak ngomong apa ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dah. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar, gokil. Itu bukti Bintang Radio. Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau sama senior Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Masker
1: tuh gas. Bisa gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: putar aja. Oke. Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih ngek.
1: Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Hey. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Juta. Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Terima kasih
2: banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya, lebih
2: ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus main di sini.
1: Aduh, ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: kamu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Bothering You from Reality Club menjadi lagu opening kita di malam hari ini, tentunya di Movie Talk tema berdua. Dan apa aja sih yang akan aku bahas nanti di malam hari ini? Yang pertama ada dari film Levitating, di mana film ini yang bikin penonton hah tapi nagih. Yang kedua ada dari Gudang Merica, di mana ini kita horor juga ya, horor rumah sakit yang lagi ramai dibahas. Yang ketiga ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, di mana ini film yang deket banget sama anak dan orang tua. Dan terakhir adalah film yang kemungkinan akan tayang, bukan kemungkinan ya, yang pastinya akan tayang nantinya, yaitu kita membahas tentang tumbal proyek horor yang sebelum tayang udah bikin penasaran. Dan ketiga dan satu film yang akan tayang nanti akan aku bahas tentunya cuma di Movie Talk.
1: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
0: Halo, selamat malam teman Produa. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Apakah baik-baik saja atau apakah ada hal yang tidak diharapkan terjadi di hari ini? Semoga hari Senin kalian selalu baik ya, karena memang hari Senin itu adalah hari terberat. Karena kan kita habis libur ya kan, apalagi anak sekolah. Libur hari Sabtu, Minggu, dan kamu kalau misal anak kampus ya, apalagi anak ITERA,

udah libur dari hari Jumat, ya kan? Mungkin kita termasuk long weekend. Gimana weekendnya kemarin? Udah kemana aja? Ya udah ke jalan-jalan kemana aja? Kalau aku sih udah ke Bukit Selimbuyang. Ya apapun kabar kalian, semoga kita selalu baik-baik aja ya teman Pro 2. Emang harapannya sih selalu baik-baik aja walaupun tuh pura-pura. Oke teman Pro 2, malam hari ini kamu ditemani sama Farsha Asmara. Kita akan membahas seputar film. Mungkin ada film kesukaan kamu atau ada film yang sudah kamu tonton yang sudah Farsha sebutin tadi. Bisa bagi-bagi cerita nih kayak mana reviewnya dari kalian, atau ada rekomendasi film yang harus banget teman Pro 2 tonton, ya boleh banget teman Pro 2 kasih tahu ke Farsha ya di Instagram di @pro2bdl atau bisa WhatsApp ke 081 79 925 925. Farsha tungguin pokoknya ya teman Pro 2, kita akan bahas seputar film malam hari ini sampai dengan jam 10 malam nanti.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

posisimu. Nah, teman pro 2 pernah ada di posisi apa sih teman pro 2? Pernah ada di posisi lagi pengen sesuatu tapi gak bisa untuk beli, atau lagi sayang-sayangnya tapi ditinggal. Bagi teman pro 2, ada banyak ya hal yang kalau misalnya kita ngelihat seseorang gitu melakukan sesuatu, terus kita mikir kayak, oh gue pernah tuh di posisi itu, kayak dulu gue kayak gitu tuh, tapi sekarang udah enggak, nah gitu. Atau teman pro 2 pernah mengalami hal mistis yang kayak, oh gue pernah ada di posisi itu, ternyata sekarang dibuatin film tentang hal yang pernah lo lakuin. Ada gak? Atau apapun itu tentang hal-hal mistis teman pro 2, mungkin ada yang pernah merasakan? Karena di film pertama yang akan Farsha bahas adalah tentang, sebenarnya ini bukan mistis ya, bukan terlalu mistis, maksudnya nggak terlalu horor, tapi masih ada hal-hal mistisnya, yaitu tentang film Para Perasuk yang lagi tayang di bioskop. Jadi teman pro 2, ada 5 hal yang perlu teman pro 2 ketahui sebelum menonton film Perasuk, Para Perasuk. Yang pertama adalah, ini banyak banget nih pertanyaan, kalau misalnya film Perasuk ini film horor nggak sih? Sebenarnya teman pro 2, film Perasuk ini, Para Perasuk ini akan mengeksplorasi fenomena manusia termasuk di kerasukan roh-roh. Tapi bedanya ini adalah kerasukan roh hewan. Jadi di dalam film ini tuh banyak banget peran-peran aktor di mana mereka tuh kerasukan yang digambarkan sebagai pengalaman fisik tapi yang menyenangkan. Nah, misalnya kita kerasukan roh bulus kayak kura-kura, nanti si pelamun itu atau orang yang akan dirasukin akan masuk ke alam sambetan yang penuh dengan satu tempat tidur yang nyaman, cahaya yang temaram. Itu kata Woregas dalam saat jumpa media di Jakarta Selatan. Terus juga teman pro 2, mereka akan merasakan kayak lagi dipijetin, padahal di dunia aslinya mereka tuh kayak lagi dipukulin oleh rotan. Kayak gitu, jadi ibaratnya kayak seperti tertutup oleh tempurung bulus. Nah, bedanya di dalam film ini teman pro 2, kita disuguhkan bukan kerasukan oleh sesuatu yang mistis, tapi dalam dirasuki sama hewan-hewan. Nah, itu yang ada di film Para Perasuk. Yang kedua adalah Pesta dan Desa Fiksi. Jadi teman pro 2, apa yang ditampilkan di dalam film Para Perasuk itu semuanya adalah fiksi ya. Jadi itu bukan kisah nyata yang diberikan oleh sutradara. Yang ketiga adalah isu sosial. Jadi di film Para Perasuk ini bukan hanya menghadirkan unsur horor, tetapi juga syarat akan isu sosial yang digambarkan melalui konflik antar warga desa Latas dengan sebuah perusahaan besar. Jadi teman pro 2, di dalam film itu menggambarkan konflik tentang menggambarkan realitas sosial terkait pertentangan dengan tetangga gitu lah ya. Yang kuat adalah para pemainnya kelas kakap. Jadi banyak banget teman pro 2 aktor dan aktris yang main di dalam film ini, itu adalah aktor dan aktris papan atas Indonesia kayak Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Chico Kurniawan, Ganindra Bimo, sampai penyanyi Anggun ikut dalam film ini. Dan yang kelima teman pro 2, ada buku Saku Pendamping, di mana sutradara Woregas Banu Teja ini merilis sebuah buku Saku Pendamping film Para Perasuk yang gunanya untuk panduan serba-serbi mengenai desa Latas yang merupakan desa fiksi dalam film dan peta sambetan. Dimana buku itu juga mencakup jenis-jenis roh hewan serta panduan teknis mengenai cara bertapa atau ritual yang harus dilakukan di mata air keramat untuk memanggil roh tertentu. Tapi teman pro 2, disclaimer semuanya, ini adalah fiksi, jadi hanya imajinasi dari sutradara yang membuat film Para Perasuk. Jadi kalau misalnya teman pro 2 masih bingung atau kayak masih 50-50 nih film ini horor atau bukan, kalau misalnya kamu gak suka film horor, ini bukan film yang horor-horor banget, jadi masih oke lah buat kamu yang gak suka, gak terlalu suka sama film horor. Jadi gimana teman pro 2, udah ada yang nonton film ini? Kalau ada mungkin bisa kasih nih review film ini bagus gak sih, worth it gak sih untuk ditonton ya. Bisa WhatsApp di 081-799-925-925 atau Instagram, atau DM di Instagram kita di @prodobedel. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Oh, rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya. Pradari.

FIFA World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: soalnya. Keliling dunia, ku memang berbeda. Oke, kalau teman bro dua udah keliling kemana aja nih di Bandar Lampung? Ada yang udah keliling sampai ujung Bandar Lampung? Dari ujung Panjang ke ujung Kemiling, teman bro dua udah kelilingin? Nah, kalau misalnya udah kelilingin sama siapa sih teman bro dua? Mungkin sama teman atau sama pacar, ya kan? Sekali-kali kita harus memang mencoba untuk keliling dunia ini. Tapi sebelum mengkelilingi dunia, kelilingi dulu Bandar Lampung tercinta kita ini, ya kan? Ngomongin tentang keliling dunia, bukan keliling dunia ya, ngomongin tentang kalau misalnya keliling-keliling nih teman bro dua, biasanya tempat ngedate untuk bareng pacar tuh di mana sih? Atau tempat main kalau misalnya sama teman selain di kafe, atau di mana lagi ya biasanya kalau sama teman? Di pantai ya, terus di mall atau nonton. Teman bro dua, ada yang kalau misalnya setiap bulan tuh harus banget minimal satu kali nonton bioskop? Kalau aku sih nggak harus satu bulan sih, tapi kalau misalnya ada film yang memang aku suka, aku bakal nonton film itu. Nah, ngomongin tentang film nih teman bro dua ya, ada film yang akan segera tayang di bioskop kesayangan kita, asik. Bioskop kesayangan kita semua, yaitu film horor. Lagi-lagi emang Indonesia ini nggak kehabisan film horor ya teman bro dua. Ini ada film Misteri Tubal Project, di mana film ini tuh hadir membawa kisah horor yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dimana ceritanya itu mengangkat mitos lama tentang proyek pembangunan yang sering dikaitkan dengan tumbal manusia. Isu ini semakin menarik karena terinspirasi dari cerita-cerita yang pernah ramai dibicarakan publik, termasuk mitos dibalik pembangunan jembatan Suramadu. Teman bro, pernah gak sih denger mitos-mitos yang ada di jembatan Suramadu? Mungkin udah gak asing lah ya dengan pembahasan itu. Nah, dikutip dari 21cineplex.com pada Jumat 8 Mei 2026, kisah film ini berpusat pada Yuda yang diperankan oleh Kisa Alvaro bersama ibu dan adiknya, ya teman bro dua. Dimana Yuda ini nekat menyusup ke perusahaan konstruksi tempat ayah mereka meninggal dunia. Mereka tuh ingin membuktikan apakah kematian yang terjadi itu benar-benar akibat kecelakaan kerja atau justru berkaitan dengan praktik tumbal proyek yang selama ini hanya dianggap cerita menyeramkan. Nah, menarik kita ngobrol dua di Kisha Alvaro mengaku mendapat pengalaman baru saat memainkan karakter Yuda yang beragama Katolik. Iya kan, which is si Kisha ini kan agama Muslim ya. Selain itu juga ia belajar mengoperasikan alat berat, tiba-tiba menjadi anak teknik ya si Kisha. Dia menyebutkan itu menjadi pengalaman berbeda ya, karena untuk pertama kalinya karakter yang ia mainkan itu dalam film horor tidak berakhir tragis ya teman bro dua. Kenapa bisa tidak berakhir tragis? Mungkin kita langsung dengerin aja kali ya trailer dari film Tumbal Proyek.
1: Bisa dipulangin ke keluarga ini. Bingung aku.
2: Mesti gitu ya. Sekarang yang terpenting itu ibu kan. Mas malah ngelamar kerja di tempat yang jelas-jelas berbahaya demi nyari tahu soal bantah.
1: Aku masuk ke proyek buat bukti kalau papa itu dibunuh. Ditumbalin buat jadi tempat proyek.
3: Berkali-kali kesegangan kapal ini gak rata.
4: Bisa jadi masalah utamanya ada di pondasi pancang utama.

Mas ngelakuin itu semua demi apa? Demi obsesi Mas untuk nyari tahu soal bapak yang bapak udah gak ada, bapak udah meninggal. Harusnya kamu yang bertanggung jawab ngurus aku, ngurus ibu, ngurus semuanya.

0: Tunuk Mulimar Bodore Ribandar Lampung, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Farsha dari jam 8 tadi sampai dengan jam 10 malam hari ini. Sampai jumpa di movie talk minggu depan. Jadi terima kasih dan let's be passionate express your willingness only Pro 2 dari Ribandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Ribandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara tetap di udara. And now bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 dari Ribandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 9,5 FM.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika.
1: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 11 Mei 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 Radio Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Selasa 12 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10, kalian akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi, pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Teman terbaik kamu. 2 RI Bandar Lampung.

0: Pendidikan 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekolah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu, RRI Banyar Lampung.

0: aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.